0: 하라지게 주만다도 바야이게 또 고베땡게게 이시게지게 칸도 딩아나만지게 롱딩게지게 신현도 고 유디 저도 고학바가 수이 도와가 땅 아깔에 온보 저도 다와가 수이게 도와가 땅 아갱근이에지게 부잡고 수고 수이 도와내가 하장 소모나마 두지가 두고 수이 도와시에네가 칸도 딩아나만지게 가도 엘리바가시게 자네가 주만다도 바네로 numa budariya ge khandu kondu onama tingna diye ge shashiye ne ge zuma da du ge yudi chudo guo ba ga ngai to owa ga tanga gala ombo chudo guo ba ga ngai to owa ga tanga gengu niye di ge phuda gwa su ko ngai to shiye ne ge ne ro onama budariya ge khandu kondu onama tingna adiye ge shashiye ne ge zuma da du gu yeb tham se enama gumje ga tanga yum tham se enama zamaniye ne ge poda ka shi ga di ge tian du ba da de ona cha bi wala ju ji
1: 拉特是谁给了你是他现在拿了拉特是谁给了你故事拖着那个拿了你是老了是人家我拉特是谁给了你是不是家伙那老你看不上公干不上给你的嘛拉特给你出来学过的累了那学过的累贵人说一旦在了还是为呢哦给你出来学过的累了你是老了但是累出来你是不是给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给你给
0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི
2: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི chi nan do gyan la kham sa kurang ki ling je ya shu yue be chong gu nam teng ge chong ya de bu yin be che kham de sim zhi shu gu yin tin xin yin de chong gu nam teng ge zo tu nam mi ya di gi pi sun chong gu yong be min du yin ne ni wen ne shu gu yin su na xia le
2: no tin ne mo ti che ne tlo cha do ju yi si si be sen lo kong ke ne zo gyum ni so bu de li a pin jo long jin jin ji li wong ki le chi le su yong li ne gu su se dan cha wa lam zhi yong be zhi si min du su yin si ti na xia le
1: ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

0: kong zegi nezu dinde kirale chenyu yukiri dide sonza nganzui kimda namgi chukusu chesitida la wen samgi lenshi deptube chidu nama rikzu ginane togdikida gili ni nando kabri
1: nama rikzu chukusun jenca tiling nganzui kesami dogi lenshi nang gudishuwe nang tuyen changlo shi simbin nganzisago jima yangya jeyo chukusun jenca

0: Sishu na lo le kya shayu, ruba, nga zo tita di na, labde na lo le kya shayu, nga zo tita di, oyo linga na le kya shayu, digu na lo le kya shayu, ta nga zo tiga cha cha shayu. Ani tigzo ma kiwi na, ani so to di aare, ruba,
1: a
0: nga zo ka, rengu ma se na, a nga zo kaku shu cha di aare,
1: a
0: kaku cha di jugo ne ju di na, nga zo taku zo chi togu mendo, me nga mi ren tegu mendo, ani nga zo don lo che de ni, ndi chok to yore, ta nga zo,
1: nga
0: tui tebe le ne nga te di, ndi mangu yu, ruba.
1: Lo.
0: Ali su su pika nying chi cha, nga zo tui tebe na, wangpa kyun chega bakwa ke, chepji lamu, lamu laga na, su ogu yore, ruba,
1: chome
0: di puto, rama chi,
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: Ponya.
1: Nyaya Ponya.
0: Mayuru Nanda Simgi Gingoli.
1: Tunbe Sumi Tewa Sergita.
0: Chiguru Nyembe Yangi Shurikuni.
1: Nishi Nidunamdi Chola Singh.

0: Tini kaachi ki mana ra nangse si si taktum mana ma ra yaka luku utaani dhundu suji tole yinta si utaanal.
1: No la, ah.
0: Tila nira yaka jaa namsa ka tuktu namsi ka tukunda jikji me yaka singun uma rangi gila yaka chaati tole.
1: Les, les, eh.
0: Kusu le tuja chunde mana na kusu me na ti kaa tenta meda tole.
1: Les, eh, lo lo to chena.
0: Ta ma se ta boda chaa so te chena ta nangke ten ku zamsi hima.
1: Les, eh, lo lo to chie. Tu na ma to chena shiu yi. Les.
0: Kela una kuyo nangko ila.
1: No lo to chi shiu o.
0: Lo on.
2: Ling, kamsa.
3: Kamsa kela.
2: No, chen ha shiu yi na.
3: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ